Kumasi asante kotoko krobia metema ukuma apima apimbeba. Omu ako eye samates ewo sama boy akwa akobo